persediaan ketika hampir dan pada hari peperiksaan. Sepanjang minggu peperiksaan, hendaklah menunaikan sembahyang sunat hajat sebelum keluar dari rumah dan menuju ke dewan atau bilik peperiksaan. Hendaklah berwudu dan berpakaian bersih. Ketika melangkah keluar dari rumah, bertakbirlah Allahu Akbar sebanyak 9 kali dan mulakan melangkah dengan kaki kanan. Apabila sampai ke dewan peperiksaan, bertakbirlah Allahu Akbar dan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Maksudnya, wahai Tuhanku, masukkanlah daku ke dalam urusan agamaku dengan kemasukan yang

0: yang benar lagi mulia, serta keluarkanlah daku daripadanya dengan cara keluar yang benar lagi mulia, dan berikanlah kepadaku dari sisimu hujah keterangan serta kekuasaan yang menolongku. Surah Al-Isra ayat 80. Atau membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Maksudnya, ya Allah, tiada mudah melainkan apa yang Engkau jadikan mudah, dan Engkaulah sahaja yang boleh menjadikan yang susah itu menjadi mudah. Ketika sedang menunggu kertas soalan dan sebelum menjawab, hendaklah membaca surah Al-Inshirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tafsirnya, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu, yakni wahai Muhammad, serta mengisinya dengan iman dan hidayat petunjuk, dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu, yakni menyiarkan Islam, yang memberati tanggunganmu, yakni dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya, dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu, yakni dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan. Oleh itu, maka yakni tetapkanlah kepercayaanmu bahwa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan, yakni sekali lagi ditegaskan bahwa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Kemudian apabila engkau telah selesai, yakni daripada sesuatu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha, yakni mengerjakan amal soleh yang lain. Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon, yakni apa yang engkau gemar dan ingini. Jika terlupa ketika sedang menjawab soalan, hendaklah berselawat sebanyak 3 kali dan membaca
1: Subhana man la yanamu wa la yashullahumma dhakirni ma nasit.
0: Maksudnya, Maha Suci bagi Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa, ya Allah, peringatkanlah aku apa yang aku lupa.